0: dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuriyad Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Sebagai pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI itu.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Barbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPA Debarkasi Roa akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, BPA Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Kemudian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
1: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
2: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
3: Jadi kenapa kita pilih kendinya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Hajiman BPP Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
2: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
4: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
2: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pancasila menjadi ideologi perkat.

0: mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen Har-har Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi

Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robby menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pukul 7 lewat 30 menit setelah Warta Berita, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh, kabar dari Korwil 17 se-Aceh. Di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Madiana dari Takengon. Silakan rekan Madiana.
1: Ya, terima kasih Bang Harso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak, abang, para pengantar informasi di pagi hari ini? Kita berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi ya kak ya, abang-abang semuanya. Dan tidak ada salahnya kalaupun sudah berlalu beberapa hari, kita masih mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita mulai terlebih dahulu sebelum menyapa dari abang-abang kakak-kakak ini untuk informasi cuaca, terhubung bersama Mbak Novrida untuk pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Novrida. Iya, baik. Mbak Novrida, kami ingin mengetahui informasi cuaca secara umum untuk Aceh, Mbak Novrida. Silakan Mbak Novrida.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra cuaca kami untuk pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Simelu, Sabang, dan Nagan Raya. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang ada di wilayah Aceh Besar dan wilayah Aceh Tenggara. Lalu untuk perakiran angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat laut, kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam, lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiran tinggi gelombang, di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga tinggi. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan terjadi di wilayah perairan Aceh Besar Melabuh dan perairan Sabang Banda Aceh. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang di kategori tinggi. Kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan dimohon agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 31 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gayo Luas, Lok Sumawe, Subulu Salam, Nagan Raya, dan juga wilayah Semeluk. Untuk masyarakat diharapkan untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar untuk terlalu waspada terhadap potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi yang cukup panas pada siang hari dan cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca, iklim maupun gempa bumi, dapat diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun di aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Novrida untuk informasi cuaca di hari ini. Untuk acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, kegiatan sehari-hari kita untuk sekarang. Terima kasih Mbak Novrida, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk Sekorwil Nusantara 17 Aceh dan semua pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi cuaca untuk Aceh di hari ini sudah disampaikan Mbak Novrida. Dan kita langsung saja untuk menyapa sekali lagi abang-abang kakak-kakak kita yang akan mengantarkan informasi Sekorwil Nusantara 17 Aceh di kesempatan pagi ini untuk kabar Aceh. Selamat pagi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Sehat semuanya, itu yang kita harapkan. Dan sepertinya langsung saja kita mulai informasi yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Bang Mulyadi pagi hari ini. Jauh sekali kita, Bang Mulyadi, apa kabar Anda?
4: Pagi kembali, Kak.
1: Iya, baik. Sepertinya cerah ya, Bang, ya, karena masih dengan suasana Idul Adha, masih dengan menu daging-daging ini sepertinya, Bang Mulyadi.
4: Alhamdulillah, Kak. Cerah ya.
1: Iya, betul.
4: Makan daging ya, daging kurban ya.
1: Iya, belum habis-habisnya gitu ya, Bang, ya. Oke, Bang. Informasi yang kami ingin dapatkan, kita dengarkan bersama dari Singkir, Bang. Silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak Maria. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk teman-teman Sekorwil 17, tepat 1 tentunya pagi ini. Awal bulan tetap semangat ya. Dengar, informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait pemerintah Aceh Singkil kembali mengingatkan yaitu pedagang tidak menjual minyak di luar head ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menghimbau kepada pelaku usaha, distributor ataupun pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Dengan harapan tambah Saprijal melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil yaitu sebesar 15.700 per kemasan dan tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu minyak goreng yang berjenis minyak kita. Kemudian samping itu, pendengar, Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng yaitu minyak kita di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi ya ataupun head. Sebelumnya mereka juga bersama dengan tim Saber Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha, distributor dan pedagang. Seperti diketahui pendengar, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga minyak kita ataupun para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual ya senilai Rp21.000 sampai Rp22.000 per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium seperti minyak Sanko sebesar Pilma dan juga Bimoli saat ini dijual sebesar dengan harga sebesar Rp22.000 hingga Rp24.000 per liternya. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak.
1: Ya, baik, Bang Mulyadi. Salam untuk teman-teman di Singkil. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya karena pendengar kita pasti menantikan informasi-informasi dari kita semuanya. Terima kasih, Bang Mulyadi.
4: Sama-sama, Kak.
1: Iya. Dan ke Kak Yana, sepertinya Kak Yana, kita ke pulau-pulau dulu nih untuk pagi hari ini. Iya. Dan seperti tadi disampaikan Bang Mulyadi, semua serba tinggi kalau di Singkil. Tapi ibu-ibu tetap masak ya, Kak Yana, ya.
5: Karena lebaran nggak makan keluarganya
1: ya, lebih lebaran kemarin ini. Baiklah, Kak Yana, kalau soal cuaca sudah disampaikan BMKG tadinya, sekarang lanjutkan saja untuk informasinya, Kak Yana.
5: Baik, Kak Madiana, informasi dari Kota Sabang, karena Sabang memang destinasi wisata, berarti kunjungan wisatawan ke kawasan kota ini atau Kota Sabang di wisata titik 0 km Indonesia itu mengalami peningkatan selama masa libur panjang ini. Dalam sehari saja jumlah pengunjung yang datang ke destinasi ikonik tersebut mencapai sekitar 400 hingga 500 orang. Nah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Ibu Tarmizi mengatakan bahwasanya peningkatan kunjungan terlihat sejak awal masa liburan. Nah, wisata yang datang itu didominasi dari Sumatera Utara dan sejumlah daerah di dataran Aceh. Di daratan Aceh ya. Nah, untuk tingginya jumlah pengunjung menunjukkan bahwasanya bahwa titik 0 km ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Selain menikmati suasana kawasan itu, wisatawan juga memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto dan juga mengabadikan momen perjalanannya. Salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Angga, mengaku bahwasanya sengaja mengunjungi titik 0 km saat berlibur ke Sabang Sabang. Nah, menurutnya lokasi tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai simbol titik paling barat Indonesia. Dan dia juga berkata bahwasanya belum sah kalau ke Sabang kalau belum datang ke titik 0 kilometernya. Dan tempat ini menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Sabang. Nah, selain menjadi lokasi favorit wisatawan Nusantara, kawasan titik 0 km juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar destinasi. Aktivitas perdagangan dan juga jasa wisata terlihat meningkat seiring bertambahnya jumlah pengunjung. Nah, peningkatan kunjungan tersebut ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Sabang dengan berbagai destinasinya ya yang dimilikinya ini. Sabang dinilai masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Aceh. Demikian informasi dari Kota Sabang, Kak Madiana.
1: Ya, terima kasih Kak Yana. Sama seperti sebelumnya, nanti melanjutkan aktivitas Kak Yana. Salam untuk teman-teman di studio. Ya, Allah. Ya baik. Dan ke Bang Denny. Bang Denny, apa kabarnya untuk pagi hari ini, Bang Denny?
6: Kabar baik saya, Kak Madiana.
1: Ya, sehat ya, Bang ya.
6: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Tentunya masih tersedia makanan-makanan khas hari raya hari ini nih, Bang Denny.
6: Karena ini hari terakhir untuk cuti bersama Idul Adha ya, hari ini juga beberapa instansi melaksanakan upacara, bahkan sekolah juga melaksanakan upacara Pancasila, hari lahir Pancasila. Di RRI Luxmoy juga kebijakan internal kami hari ini juga ada halal bihalal. Jadi hari upacara nanti ada halal bihalal, dan sepertinya tuh Bang Muhammad Mulyadi itu di Singkil pembina upacara kali ya.
1: setelah ini nanti dilanjutkan halal bihalal, berarti makan lagi begitu ya kan Bang Denny ya. Ya Bang, untuk informasinya dari Luxmawe.
6: Untuk informasi dari Luxmawe, karena hari ini hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, Pro 1 RRI Luxmawe juga menyoroti tentang peringatan hari lahir Pancasila. Bahkan nanti di dialog pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Luxmawe juga akan membahas momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, hari lahir Pancasila ini resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Jadi kita kenal harlah Pancasila itu sejak tahun 2016. Dan sampai sekarang ini mungkin masyarakat di Indonesia masih sering kebalik-balik antara hari kesaktian dengan hari lahir Pancasila. Ya, dikirain hari kesaktian padahal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara hari kesaktian Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Nah, ini juga dalam tema resmi hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, ini juga nanti kami akan angkat menjadi topik perbincangan pagi ini di Pro 1 RRI Luxmawe. Demikian juga rekan-rekan reporter RRI Luxmawe juga menyoroti beragam komentar dan juga tanggapan dari narasumber terkait dengan hari lahir Pancasila hari ini yang jatuh pada hari Senin 1 Juni 2026, di mana disebutkan bahwa 1 Juni adalah momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Juga Pancasila sebagai ideologi pemersatu keberagaman Indonesia, dan ini menjadi landasan memanusiakan manusia dengan cara keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini harapan-harapan terhadap momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui juga dalam sejarahnya, mungkin kita juga sama-sama belajar dahulu pada saat bersekolah, di mana hari lahir Pancasila ini dicetuskan tanggal 1 Juni 1945. Jadi dimulai ada sidang, ada panitia persiapan kemerdekaan, atau yang dalam ini kan panitia ini dibentuk oleh penjajah Jepang ya waktu itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena Jepang kalah di Perang Pasifik. Jadi mereka menjadikan wilayah jajahannya termasuk Indonesia itu untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu ya. dan dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, ini juga sejarah daripada lahirnya Pancasila, karena ketika itu dibentuk panitia persiapan kemerdekaan, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Prof. Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno, ya, yang kemudian dalam pidatonya itu mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Jadi seperti itu informasi dari Luxmawe, karena kami fokus terhadap peringatan 1 Juni ataupun peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Sekali lagi bahwa pendengar penting Anda ketahui bahwa hari lahir Pancasila ini mulai diperingati, mulai ditetapkan menjadi hari libur nasional itu tahun 2016 dengan keluarnya kepres atau keputusan presiden nomor 24. Demikian madanya dari Luxmawe.
1: Terima kasih Bang Deni untuk informasi-informasi yang disampaikan, dan tentu nanti akan berlanjut untuk informasi yang lain untuk pendengar Luxmawe. Dan Bang Hendy, apa kabar Anda Bang Hendy pagi hari ini Bang Hendy?
7: Ya, alhamdulillah baik. Iya.
1: Udah sarapan pagi Bang Hendy?
7: Alhamdulillah sampai saat ini belum ini.
1: Masih debat pertama ya Bang ya. Oke. Okay.
7: Kiriman dari Takengon ya.
1: Oh ya Allah. Bang Hendy. Baik Bang Hendy, ayo Bang Hendy informasi dari Melabuh terlebih dahulu nih Bang Hendy.
7: Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Madiana. Tentunya sebagaimana yang telah disampaikan oleh BMKG tadi, tentunya dari tinggi gelombang dan juga kondisi suhu ya terhadap hotspot panas. Dan tentunya kita hadirkan informasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Gampung Brawang dan Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubun pada Minggu 31 Mei sekitar pukul 8.53. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat, Miftahul Janna mengatakan, penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar. Namun, tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadaman kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan ERPA, serta masyarakat setempat. Menurut laporan terbaru dari BPBD, masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya karhutla. Tugas gabungan ini hingga kini masih terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi guna mencegah meluasnya kebakaran. Demikian satu informasi telah kita hadirkan dan kita kembalikan ke rekan Madiana di Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Kita waspadai untuk panas cuaca untuk hari-hari belakangan ini ya Bang Hendy ya. Benar. Ya. 31 titik tadinya yang disampaikan Mbak Novida itu cukup signifikan sekali hampir seluruh Aceh. Oke. Dan Bang Harso, selamat pagi Bang Harso, informasi dari Banda Aceh pagi ini Bang Harso.
0: Pagi Kak Madiana.
1: Iya, informasinya dari Banda Aceh nih Bang Harso.
0: Iya, sebelumnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan topik generasi muda Aceh dan tantangan ideologi di era digital. Ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan Kak Madiana, untuk cuaca kota Banda Aceh sendiri pagi hari ini cukup cerah. Terlihat dari ruangan kaca studio ini teman-teman sudah bersiap-siap untuk melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila hari ini. Dan ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai pasokan BBM. Ini pemerintah Aceh berencana mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat, menyusul meningkatnya konsumsi di sejumlah wilayah yang dinilai telah melampaui proyeksi awal. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan peningkatan konsumsi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran atau shifting penggunaan kuota yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan hingga akhir tahun. Dalam perbincangan bersama RRI, dia menjelaskan konsumsi BBM di beberapa daerah sudah berada pada kondisi yang tidak normal dibandingkan perkiraan awal penyaluran. Nah, ketika konsumsi sudah berada di atas proyeksi atau abnormal, maka sebenarnya telah menggunakan alokasi yang diperkirakan untuk periode berikutnya. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, maka pada akhir tahun, kuota yang tersedia akan semakin berkurang. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan tersebut, pemerintah Aceh Tengah menyiapkan surat gubernur yang akan diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi di tahun 2026. Menurut Dian, langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan pasokan menjelang akhir tahun. Mungkin itu dia satu informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Kak Madena.
1: Baik, terima kasih Bang Harso untuk informasinya di pagi hari ini. Dan sebelum usai dari Takengon, saya sampaikan informasi yang akan saya sampaikan pagi ini. Dari setelah 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi oleh wisatawan di semua tempat. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukuk Badak Khalisuddin mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 yang lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang harus dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Jadi ia menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata ke Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut. Sementara itu, pantauan dari RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah itu secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek wisata yang ada di sekitar Aceh Tengah. Beberapa wisatawan yang sudah hadir mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki atau masih menggunakan jembatan sementara. Dari Takengon itu juga informasi yang kami sampaikan untuk pendengar Skorpion Nusantara 17 Aceh. Sore nanti masih akan ada lintas 17, masih akan pendengar-dengarkan lagi informasi-informasi dari Aceh. Abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Bang Hendy, setelah ini bisa melanjutkan sarapan pagi ya Bang Hendy ya, untuk nanti bisa lebih semangat lagi menjalankan tugas-tugas untuk hari ini. Oke, abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia kabar Aceh yang dipandu oleh rekan Madiana dari Takengon. Kita akan kembali dengan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini pendengar. Kami akan kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema Generasi Muda Aceh dan Tantangan Ideologi di Era Digital.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar kali ini dalam wawancara khusus untuk hari ini edisi Senin 1 Juni 2026. Dan kita untuk kali ini akan membahas tema generasi muda Aceh dan juga tantangan ideologi di era digital. Dan wawancara khusus ini adalah lebih tepatnya sebagai memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini. Mendengar peringatan hari lahirnya Pancasila ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Dan di era digital saat ini, generasi muda tidak hanya menghadapi derasnya arus informasi, tetapi juga berhadapan dengan beragam pengaruh pemikiran dan ideologi yang datang tanpa batas melalui ruang digital. Dan saat ini pendengar sudah bergabung bersama kami salah seorang narasumber, ada Pak Eka Januar M.Soc SC selaku dosen ilmu politik FISIP UIN Araniri dan juga wakil dekan bidang akademik dan juga kelembagaan. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi ya. Pak Eka ini mohon maaf ya, mungkin agak mendadak tadi ya. Iya, gimana kabarnya Pak Eka?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan mungkin masih dalam suasana ini Pak, Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin Pak Eka.
2: Ya, siap. Ya.
1: Pak Eka mungkin langsung saja Pak ya, sambil kita menunggu narasumber selanjutnya, nanti ada Profesor Dr. Husain Ibrahim, seorang akademisi sekaligus pakar pendidikan sejarah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syakwala. Pak Eka, yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama untuk Pak Eka, di tengah derasnya arus informasi digital pada saat ini, bagaimana generasi muda dapat membedakan antara informasi yang memperkuat wawasan kebangsaan dengan narasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila, Pak Eka?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pendengar RRI di manapun Anda berada, ini topik yang sangat relevan ya hari ini, mengingat 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila. Saya juga baru selesai upacara ya di kampus ya, memperingati lahirnya Pancasila. Baik. Tentunya topik yang dibahas hari ini juga cukup menarik ya, dimana kita ketahui bahwa generasi muda kita hari ini itu sangat didominasi oleh para Gen Z ya, Gen Alpha, yang hidup dalam ekosistem digital yang melampaui batas-batas geopolitik ya. Ya, di satu sisi era digital memberikan ruang yang tak terbatas tentunya ya untuk berinovasi ya. Tapi di sisi lain era ini membawa disrupsi ideologis juga yang sangat kompleks bagi penguatan ideologi nilai-nilai Pancasila ya. Saya di kelas ya, ini pengalaman di kelas itu, ada anak-anak yang waktu kita tanyakan tentang Pancasila ya, mereka ada yang tidak hafal ya. Tidak hafal. Kalau kita tanyakan berbeda misalnya dengan generasi kita dahulu, kalau kita Pancasila itu ya langsung ingat ya. Dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi negara agar fenomena seperti ini itu bisa diminimalisir ya, mengingat Pancasila itu sebagai sebuah ideologi negara yang perlu dipahami secara baik, dan Tentunya ini juga bukan hal yang berdiri secara tunggal ya, tetapi ada faktor-faktor lain yang mungkin persoalan di negara kita yang begitu kompleks ya. Jadi misalnya seperti ini, saya ingin menjelaskan seperti ini. Kalau kita kaji secara ilmiah misalnya dalam teori hegemoni Gramsci ya, ataupun dikenal tentang dengan Gramscian itu, bagaimana penguatan ideologi itu melalui pembangunan nasional yang merata ya. Dan ini berfungsi utama adalah yaitu untuk menciptakan kesepakatan sukarela ataupun konsens ya, dari rakyat. Dengan demikian itu ya, jadi seseorang menjadi nasionalis itu bukan karena dihafal ya. Jadi selama ini ya kita kan seperti saya ceritakan tadi ya, jadi penghafalan itu menjadi menjadi titik utama, walaupun itu penting ya, tetapi ideologi itu bukan hanya dihafal secara tekstual, melainkan karena negara hadir memenuhi hak-hak dasar warga negara ya, terutama kalau terkait dengan perbincangan hari ini terkait dengan generasi muda gitu ya. Jadi di tengah arus globalisasi, arus digital yang begitu kuat ya, tanpa batas-batas batas wilayah tadi, batas geopolitik ya, tentunya kehadiran negara itu menjadi cukup penting gitu ya. Bagaimana kehadiran yang dimaksud di sini, yaitu bagaimana negara memenuhi hak-hak anak muda ini gitu ya. Nah, jadi bukan hanya ya mendorong agar ideologi itu dipahami ya, dihafal ya, dan diperingati ya setiap tanggal 1 Juni, tetapi bagaimana ideologi itu hadir dalam kehidupan mereka. Hadir yang seperti apa? Ya menjamin hak-hak mereka, menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka tentang pendidikan, kesehatan, peluang kerja. Jadi dengan seperti itu ya mereka bangga ya dengan ideologi yang mereka anut gitu. Kalau tidak, dengan arus digital yang begitu kuat ini sangat rentan ideologi itu ya, pada akhirnya ya mereka tidak peduli gitu. Nah, dan ini sejalan ya, misalnya kalau kita lihat juga dalam teorinya Jürgen Habermas ya, yang menekankan pentingnya ruang publik yang rasional gitu ya. Habermas mengatakan tentang bagaimana ruang publik itu harus rasional, yaitu bagaimana menerjemahkan nilai Pancasila yang abstrak menjadi program yang konkret. Kalau Pancasila itu kan abstrak ya, jadi sangat sangat umum sekali gitu Pancasila. Tetapi bagaimana Pancasila itu lahir dalam program-program yang konkret gitu ya. Nah, misalnya kita bisa melihat dalam program presiden gitu. Kalau sekarang itu kan ada Asta Cita yang saya lihat itu kalau menurut saya itu cukup bagus ya, kalau memang bisa diimplementasikan dengan konsisten. Di sana ada tentang kemandirian pangan, energi ya, kemudian energi hijau ya, dan penguatan hukum dan lain sebagainya. Jadi ketika masyarakat merasakan keadilan ekonomi, keadilan hukum ya, jadi kepercayaan atau trust terhadap ideologi negara itu akan meningkat secara organik gitu. Nah, jadi sebuah ideologi itu tidak hanya didorong secara top down gitu ya. Tetapi bagaimana ia harus tumbuh dan diupayakan tumbuh secara bottom up gitu, dari bawah ke atas. Jadi di saat orang dia bangga dengan simbol negaranya, bangga dengan misalnya bangga dengan benderanya, bangga dengan Pancasilanya, bangga dengan undang-undang yang ada di negaranya gitu, tentu ini akan terjadi kalau apa yang dikatakan oleh Habermas tadi, kemudian apa yang dikatakan oleh Gramsci tadi itu terjadi gitu. Kalau tidak, di tengah arus digital yang begitu masif ya, dengan berbagai macam ideologi yang bisa diakses dengan mudah ya, baik itu yang liberal maupun ideologi transnasional, tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan yang membahayakan ya bagi keberlangsungan ideologi sebuah negara. Jadi mungkin seperti itu, Bang.
1: Baik, Pak Eka. Dan kita menyambut nih, selamat datang buat Profesor Dr. Husaini Ibrahim MA, seorang akademisi sekaligus pakar pendidikan sejarah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syakwala. Pak Husaini, sekarang Anda bersama saya Amar dan juga Pak Eka, Pak, dalam dialog khusus untuk hari ini, Pak, ya, menyambut hari lahirnya Pancasila. Dan selamat datang, Pak Husaini. Apa kabar, Pak, di hari ini, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja.
1: Ya. Yeah. Mumpung masih suasana Idul Adha, Pak. Mohon maaf lahir batin juga, Pak.
3: Mohon maaf lahir batin. Ya, baik.
1: Yeah. Pak Husaini, untuk saat ini apakah Bapak melihat ada tidak, Pak, perubahan cara generasi muda ini memahami sejarah bangsa dibandingkan generasi sebelumnya, Pak? Jadi Gen Z ini gimana cara mereka melihat sejarah bangsa ini sekarang, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Muhammad, dan juga saya ada Pak Eka Januar. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua dalam rangka membahas masalah Pancasila, terutama sekali sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, kaitannya dengan generasi muda sekarang. Sebenarnya ketika kita bicara 1 Juni itu ya bukanlah sebenarnya hari lahirnya Pancasila saja, tetapi yang penting 1 Juni itu adalah penamaan daripada Pancasila itu sendiri. Artinya apa? Bahwa jauh sebelumnya praktek-praktek Pancasila itu sudah dijalankan oleh bangsa kita jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu praktek Pancasila itu sudah hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Ya misalnya dari sudut gotong royong misalnya, ketika bangsa kita mengalami sebuah kemajuan yang besar ya sebelum ya dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, praktek-praktek itu sudah ada. Cuma namanya belum diberi nama Pancasila, tapi praktek-praktek itu sudah ada. Dalam masyarakat Aceh sendiri Pancasila itu sudah cukup hebat sekali, ya. Malah ada istilah-istilah seperti ya Panca itu lima. Di Aceh misalnya ada namanya ya seperti permainan lu Panca misalnya. Ya. Kemudian ada sila, sila itu sesuatu yang sangat dihormati, dijaga dengan baik. Misalnya tempat duduk di kereta atau di Honda, di sepeda itu namanya sila. Jadi sesuatu yang empuk yang harus dijaga secara baik. Kalau itu baik, maka baiklah. Nah kemudian generasi muda sekarang ini mereka itu tidak memahami secara utuh bagaimana yang sebenarnya yang dikatakan dengan Pancasila yang hidup di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hanya sekedar slogan saja. Jadi tidak melakukan upaya praktek ya pendalaman daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi generasi muda kita sekarang, bahwa Pancasila itu harus bukan hanya diwariskan tetapi juga harus dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Terutama generasi muda kita, ya kalau di Aceh tentunya yang berkaitan dengan ya agama Islam sebagai mayoritas Islam. Jadi kita harus ya mempraktekkan agama itu sendiri dan juga Pancasila yang tidak bertentangan dengan agama. Sehingga ini menjadi sebuah alat kontrol bagi kehidupan generasi muda sekarang. Jadi ini harus belajar banyak dari sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri. Jadi saya kira demikian ya, supaya generasi muda ini bisa memahami secara benar, harus melihat proses kelahiran Pancasila itu sendiri dan penamaan daripada Pancasila itu sendiri, ya, sebagaimana yang telah diterapkan oleh ya para pendiri negara Republik Indonesia, tokoh-tokoh utama, dan juga di dalamnya ada generasi muda. Ini sangat penting. Jadi peran mereka itu bukan hanya sekarang, tapi dari dulu.

0: Dan kami juga ingin menyapa untuk pendengar kami yang mungkin mendengarkan secara relay lewat RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Ya. Kita kembali lagi sekarang bersama Pak Eka. Pak Eka ini di zaman sekarang ini tentunya kita sudah hidup di era yang namanya itu media sosial ya. Sudah ada, jadi kita sudah punya itu yang namanya literasi digital. Nah sampai saat ini Pak sebenarnya seberapa penting ini literasi digital dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda dan sebenarnya apa yang harus diperhatikan supaya generasi muda itu tidak cepat terpengaruh oleh berita bohong atau hoax, propaganda maupun paham ekstrem Pak. Karena sekarang yang namanya paham ekstrem dan propaganda ini itu menyebar ke aplikasi perpesanan seperti Telegram dan juga WhatsApp Pak ya.
1: Baik, terima kasih ya. Terkait dengan bagaimana edukasi terkait dengan media ataupun media sosial di era digital ini saya rasa cukup penting ya. Tidak hanya generasi muda ya, tetapi terkait dengan ideologi-ideologi ekstrim, ideologi transnasional itu orang-orang yang sudah bukan lagi generasi muda itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Apalagi anak-anak muda ini yang masih sangat rentan ya. Mereka tidak memahami dengan baik ya. Saya rasa penguatan ideologi Pancasila ini juga perlu masuk dalam ruang-ruang digital anak-anak muda ini ya. Jadi bagaimana konten-konten yang konten-konten singkat itu bisa masuk ke tempat anak-anak muda ini berinteraksi ya. Misalnya yang paling banyak sekarang kan di TikTok ya, di Instagram ya, kalau generasi-generasi tua itu ada di Facebook ya, ada di Twitter gitu. Jadi beda platform media sosial itu beda penggunanya gitu, beda usianya. Jadi ini menjadi cukup penting. Oleh karenanya ya ini harus sebagaimana saya katakan tadi ya di awal tadi, ini perlu keterlibatan semua pihak ya, semua pihak, pemerintah, perguruan tinggi, apalagi kita punya tantangan yang besar ini Bang Muammar gitu kan. Jadi begini ya, kalau kita ingin pahami secara mendalam gitu. Jadi ada sebuah misalnya ya kajian yang dilakukan, kenapa anak-anak muda kita itu semangat berbangsanya itu lemah gitu. Kenapa semangat berbangsa mereka lemah? Ini karena mereka melihat contoh daripada elit politik yang ada di negara itu ya. Apalagi kita ketahui sekarang di negara kita ini masalah yang menjadi persoalan yang besar itu salah satunya yaitu korupsi gitu ya. Korupsi itu menjadi masalah besar. Kalau kita melihat misalnya survei yang dilakukan oleh Transparency International, kita berada di urutan 91 ya kalau tidak salah, saya nanti bisa dicek kembali, dari 181 negara yang disurvei. Nah, jadi lihat elit-elit politik yang melakukan korupsi ya. Tentu ini anak-anak muda ini kan berpikir ada apa dengan negara ini? Orang-orang yang disumpah ya, orang-orang yang mengatakan setia dengan Pancasila tetapi perilaku mereka itu tidak menggambarkan ya. Orang tua ini kan atau elit ini seharusnya kan menjadi contoh ya. Nah, jadi ini salah satu fenomena Bang Muammar yang saya rasa menjadi tantangan kita ya. Jadi di saat elit ya membicarakan tentang bagaimana Pancasila itu harus diamalkan, tetapi anak muda itu tidak mendapatkan gambaran yang konkret gitu ya. Jadi yang konkret itu kan melihat langsung bagaimana Pancasila itu hadir ya dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan hukum ya. Sehingga Pancasila itu tidak hanya menjadi naratif gitu, tidak hanya menjadi sebuah hal yang dibicarakan saja, narasi, tetapi tidak hadir. Dan ini kan sama seperti ya bisa disebut sebagai metodologi kuno ya. Ya metodologi kuno yang hanya ya sebuah ideologi itu hanya dibicarakan tetapi tidak hadir dalam kehidupan nyata. Dan tentunya ya, karakteristik generasi digital

0: yaitu juga menyukai konten yang interaktif, ya. Tidak hanya naratif, ya, mereka menginginkan konten yang interaktif, ya, visual, cepat, berbasis, seperti saya katakan tadi, berbasis bukti. Jadi ideologi itu harus berbasis bukti, bukan hanya di hafal, ya. Jadi ketika narasi Pancasila disampaikan secara doktriner itu, kemudian tanpa kontekstualisasi dengan masalah yang real mereka hadapi, ya, misalnya terkait dengan persoalan lapangan pekerjaan, kemudian perubahan iklim, ya, keadilan hukum, kemudian kualitas pendidikan, ya, apalagi kita ketahui Aceh, lagi-lagi Aceh ini misalnya berdasarkan publish itu Aceh itu termasuk dengan tingkat pendidikan, nilai pendidikan SD, SMP, ya, SMA itu yang salah satu yang lemah di Indonesia. Ini kan menandakan sebuah problematika juga, gitu. Maka jika seperti itu, Pancasila ataupun ideologi itu hanya akan menjadi narasi saja, gitu kan? Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka mengabaikan pesan tersebut bukan karena tidak cinta tanah air, gitu. Mereka tidak, bukan di, jadi di saat ada anak-anak muda yang tidak peduli Pancasila, misalnya tidak peduli kepada ideologi, gitu. Mereka bukan tidak cinta kepada negara ini, gitu. Tidak, ya. Tentu tidak ada negara lain yang bisa menerima kita, ya. Seburuk-buruk negara kita, inilah negara kita. Ya, tetapi melainkan karena cara menyampaikannya yang tidak memiliki resonansi emosional, gitu, ya, maupun intelektual dengan realitas hidup mereka. Ya, jadi ini menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan. Ya, pada akhirnya di saat ruang digital yang terbuka secara luas, secara lebar, ini akan membuat mereka terpengaruh, ya, terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang seperti Bang Muammar katakan tadi, ideologi radikal, ideologi apa, ya, ideologi transnasional yang pada dasarnya bukan mereka tidak cinta kepada negara ini, tidak, ya, tetapi karena ya mereka menganggap mungkin, ya, Pancasila, ideologi itu hanya dibicarakan, ya. Apakah selama ini seperti itu realnya, ya, tidak juga 100% seperti itu, ya. Bukan maksudnya di saat saya katakan itu negara kita selama ini tidak hadir sama sekali, tidak. Tetapi kita bisa melihat dalam konteks Aceh misalnya hari ini, yaitu peluang pekerjaan bagi anak-anak muda, gitu. Apalagi cara hidup anak-anak muda kita, ya. Ya, ya, begadang malam itu sampai jam 3 pagi masih ada anak-anak muda yang duduk di warung kopi, ini kan bom waktu juga, gitu kan. Pada akhirnya mereka, ya, akan melahirkan generasi-generasi yang lemah, ya, lemah secara mental, lemah secara cara berpikir mereka dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua tentunya, agar anak-anak muda, generasi-generasi muda ini menjadi generasi penerus yang bisa meneruskan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kita ketahui memang selama ini, ya, di saat negara-negara lain berkonflik, ya, walaupun di kita juga ada konflik Papua yang hari ini masih belum selesai, tetapi kita masih relatif aman dengan ideologi Pancasila ini dibandingkan dengan di Timur Tengah, misalnya di Afrika, misalnya kita masih relatif aman. Tentunya apa? Pancasila ini menjadi nilai-nilai perekat, ya, bagi persatuan Indonesia kita. Tetapi bagaimana Pancasila itu agar menjadi lebih kuat itu terjamin, misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu memang hadir di tengah-tengah generasi muda kita. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini juga dijamin ataupun hadir di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, maka seluas apapun terbukanya ruang digital itu tidak akan menjadi persoalan bagi anak muda kita tentunya. Tentunya, ya, kita bangga, ya, kita menginginkan di sana anak muda kita itu bangga dengan dengan ideologi negara yang mereka ideologi negara mereka, kemudian bangga dengan bendera mereka, bangga dengan undang-undang yang ada di negara mereka, bangga menyebutkan Indonesia ini sebagai negara mereka. Jadi kalau ditanyakan di saat mereka berada di luar negeri berasal dari negara mana, mereka bangga mengatakan berasal dari Indonesia. Nah, jadi tentunya itu menjadi harapan kita semua. Ya, lagi-lagi ya elit-elit politik kita itu harus menjadi contoh ya. Karena elit politik itu kan ibaratnya sebagai seorang ayah ya. Jadi tidak hanya menyampaikan tentang kebenaran, tetapi mempraktikkan bagaimana kebenaran itu ya yang sebenarnya, bukan hanya mengatakan dakwah bilisan ya, tetapi dakwah mereka itu adalah dakwah yang memang di bilhal ya. Jadi mereka tunjukkan ya, kalau mengatakan bagaimana yang benar, mereka menjadi contoh tentang kebenaran itu ya. Demikian Bang Muhammad.
1: Baik, Pak Usaini, kalau kita sekarang melihat secara lokal Aceh Pak ya, kita Aceh juga punya budaya khas, punya sejarah, dan tentunya yang paling diingat orang luar Aceh adalah nilai keagamaan yang kuat. Nah, di saat ini Bapak, bagaimana kekuatan lokal Aceh ini sebenarnya bisa jadi modal ya untuk kita membentengi diri dari ideologi global yang mungkin tidak sesuai untuk generasi muda Aceh, tapi juga selain itu kita sebagai generasi muda Aceh itu tetap masih bisa membuka diri terhadap perkembangan global tanpa harus 100% itu meniru budaya global itu Pak. Apalagi ini sudah di era digital seperti Pak Eka sebutkan tadi, eranya sudah sangat terbuka, informasi sudah mengalir dari mana saja tuh Pak. Itu bagaimana Pak Usaini?
2: Iya, baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat kondisi sekarang, juga apa yang disampaikan oleh Pak Eka Januar tadi, memang banyak tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di daerah kita dan generasi muda kita. Apalagi kita sekarang ini sudah mencoba menerapkan ya syariat Islam yang berlaku di daerah Aceh. Itu adalah perintah undang-undang yang telah diberikan kebebasan kepada orang Aceh untuk dapat menerapkan sebaik-baiknya. Dan perjuangan ini bukan hanya di era sekarang saja, tapi jauh sebelumnya, bahwa orang Aceh menginginkan ada ciri khas tersendiri sebagai sebuah daerah yang memiliki kebudayaan yang penuh dengan adat istiadat, dan juga adat itu sendiri artinya hukum adat. Hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum Islam. Jadi oleh karena itu, pemerintah juga telah memberikan, walaupun apa yang diberikan itu adalah melalui suatu perjuangan yang sangat berat. Jadi bukan hanya diberikan begitu saja. Sebab sejarah itu telah menunjukkan bahwa perjuangan itu telah banyak memakan korban. Jadi oleh karena itu, saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita. Jadi Pancasila itu tetap sebagai ideologi bangsa, dan bagi Aceh yang memiliki nilai-nilai agama dari awal memang. Jadi kenapa bisa diterima? Karena semangat nasionalisme orang Aceh ini sangat tinggi. Jadi jangan dianggap bahwa orang Aceh tidak memiliki semangat nasionalisme. Di samping itu, budaya-budaya lokal yang syarat dengan Islam itu menjadi modal utama bagi orang Aceh, bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam, tetapi tidak bertentangan dengan ideologi-ideologi yang lain. Artinya bahwa Islam yang harus diterapkan di Aceh itu secara kafa. Jadi kalau itu diterapkan, tentu yang lain juga akan mengikutinya. Jadi oleh karena itu, agama itu merupakan satu pondasi kuat, dan itu merupakan ketahanan orang Aceh. Jadi orang Aceh itu ketika berbudaya adalah budaya Islam. Jadi generasi muda sekarang juga harus diperkuat dengan ketahanan budaya melalui ketahanan agama yang benar. Jadi baik di sekolah-sekolah itu harus ada ya dalam kurikulum saat dimasukkan bagaimana budaya Islam dan bagaimana perjuangan orang Aceh dalam membina dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saja dulu pejuang-pejuang Aceh ingin mendirikan negara Aceh sendiri, itu sudah tidak ada masalah. Tetapi dalam perjuangannya juga tidak bisa dikatakan, karena yang namanya sejarah tidak bisa kita mengatakan seandai-andai. Jadi dalam sejarah tidak ada pengandaian. Begitulah jalannya sejarah. Jadi sejarah orang Aceh, sejarah pemerintah Aceh, sejarah Indonesia sudah berjalan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan para pelaku sejarah sebelumnya. Jadi begitulah kondisi. Karena sejarah ini memiliki proses. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kesalahan tokoh ini, kesalahan tokoh itu. Jadi begitulah jalannya sejarah. Bagaimana ke depan supaya ya yang telah kita raih, yang telah kita capai itu dapat kita isi kemerdekaan yang sudah ada, dapat kita isi dengan baik dengan apa yang telah kita miliki. Nah, saya kira satu peluang penting bagi kita ketika syariat Islam diberikan di Aceh itu merupakan sebuah ketahanan yang patut kita pertahankan dan patut kita isi. Maka oleh karena itu generasi muda itu harus banyak ditanamkan ya nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai agama. Jadi di sekolah, di madrasah, dimanapun itu harus dapat diterapkan syariat Islam sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Jadi saya kira demikian, ini adalah peluang bagi kita. Jadi kita ya, punya Pak. Adat istiadat, punya hukum adat yang sesuai dengan syariat Islam. Dan ini tidak akan bertentangan dengan hal-hal lain yang berlaku di negara kita. Jadi saya kira itu penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan dan mengisi peluang yang telah ada.
1: Baik, Pak Usaini dan juga Pak Eka ini selaku akademisi ya. Dua-dua ini akademisi kan, Bapak Eka dan juga Pak Usaini. Mungkin dari lembaga pendidikan sendiri Pak, sebenarnya seperti apa perannya itu untuk sekolah dan juga perguruan tinggi dalam menanamkan nilai kebangsaan yang relevan dengan kebutuhan generasi digital di masa sekarang Bapak? Mungkin ya, boleh ke saya ke Pak Usaini dulu, boleh silakan.
2: Oh iya, iya.
1: Nanti baik. Setelah Pak Usaini baru Pak Eka.
2: Oh iya, iya. Boleh, boleh. Terima kasih. Artinya begini, kalau memang ini sebuah kesempatan bahwa kita melihat di samping kurikulum nasional juga ada kurikulum yang berbasis lokal. Jadi kalau di perguruan tinggi memang ada mata kuliah-mata kuliah tertentu, mata kuliah pilihan yang menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada mahasiswa. Di samping itu juga tergantung program studi masing-masing. Seperti di program studi sejarah memang ada nilai-nilai kedaerahan yang diajarkan, baik itu bersifat mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Nah, kemudian di sekolah-sekolah juga ini perlu juga diterapkan sesuai dengan visi misi daripada sekolah itu sendiri. Dan ini diberikan kebebasan kepada daerah. Untuk daerah Aceh diberikan ya, misalnya ada pelajaran adat istiadat Aceh, ada ya penulisan ya, bahasa Arab Melayu dan lain sebagainya. Dan ini juga keterlibatan pemerintah daerah sangat menentukan. Jadi harus ada kerjasama. Jadi kalau di perguruan tinggi tentu ada pimpinan dan juga sampai ke yang paling kecil ke program studi. Kalau di tingkat sekolah menengah juga ada pimpinan mulai dari atas sampai ke SD, pemerintah daerah saya kira sangat berperan untuk yang memasukkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketahanan budaya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila itu dalam pembelajaran di sekolah. Dan ini sebuah harapan bagi kita semua supaya dalam pelaksanaannya itu harus ada ya sokongan dari semua pihak. Jadi tidak mungkin hanya guru saja yang melaksanakan. Ya, seperti dikatakan tadi, harus ada ya nilai-nilai yang diwariskan dan pencerminan daripada perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya guru saja, tapi semua stakeholder ini harus mengambil peran aktif. Jadi dapat memberikan contoh dari atas sampai kepada murid-murid, sampai kepada masyarakat, dapat melaksanakan secara baik dan dapat menerima secara penuh harapan bahwa itulah yang diharapkan, sebuah kewajiban berdasarkan tatanan kehidupan yang baik berbangsa dan bernegara. Tadilah itu harapan dari kita, mudah-mudahan dapat terlaksana secara baik. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Baik, silakan Pak Eka tanggapannya.
0: Ya, kalau di kampus ya terkait dengan penguatan ideologi Pancasila ya tidak jauh beda sebagaimana yang sudah Prof. Husaini sampaikan tadi ya. Selain kita punya memang mata kuliah khusus ya terkait dengan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, itu di dalam CPL di setiap mata kuliah itu nilai misalnya cinta kepada negara itu menjadi kewajiban dalam setiap mata kuliah apapun, itu semangatnya itu adalah semangat cinta negara gitu. Nah, jadi dalam konteks kampus secara teoritik maupun secara praktik ya terus hadir ya, terus hadir memberikan edukasi kepada peserta didik, kepada generasi muda, maupun dalam misalnya dalam setiap pengabdian kita itu ke yang disaturun kepada ke turun ke masyarakat, itu nilai-nilai cinta negara itu senantiasa di kita tanamkan gitu kepada masyarakat, lebih-lebih kepada peserta didik kita. Nah, jadi memang ya mungkin dari dulu itu kampus senantiasa berperan ya menjadi garda terdepan itu untuk memberikan edukasi ya kepada mahasiswa, kepada peserta didik bagaimana nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya dihafal tapi juga bagaimana melahirkan nilai-nilai kritis tadi ya. Jadi kalau dihafal tadi ya mereka hanya menghafal, tetapi dengan lahirnya nilai-nilai kritis membedah satu masing-masing sila dari sila pertama sampai sila kelima, tentu di saat mereka membedah dan itu kita lakukan di kampus, rasa cinta itu semakin kuat ya, karena mereka mampu memahami semangatnya secara historis, secara sosiologis, secara antropologis, itu akan menemukan ruh-ruh yang ada di dalam nilai Pancasila itu sendiri ya. Jadi tidak hanya dihafal, selama ini kita mengajak mahasiswa itu untuk membedah nilai-nilai Pancasila, mengeluarkan pemikiran-pemikiran kritis mereka. Tentunya ya ini menjadi sebuah energi ya, menjadi sebuah energi, menjadi sebuah modal ya, agar anak-anak muda kita itu ya semakin cinta kepada ideologi negara. Tentunya kan tidak cukup di situ juga Bang Muammar ya. Ya kalau kita ingin melihat ya, misalnya terkait dengan digital tadi ya, Pancasila ini juga harus menjadi gaya hidup ya, dan kita mendorong ke situ ya, Pancasila itu harus menjadi gaya hidup, lifestyle ya. Bagaimana mengemas nilai-nilai Pancasila itu ke dalam produk-produk budaya ya. Ke depan kita juga berharap misalnya ada yang menginisiasi ya, pemerintah misalnya ada produk populer digital ya. Misalnya ada seperti game misalnya, game terkait dengan ideologi negara ya. Jadi bagaimana dengan game-game itu ya, karena anak-anak muda itu kan suka main game, jadi kita masukkan ya. Jadi populer digital ini yaitu dalam berbentuk game animasi ya, kemudian dalam bentuk infografis estetis ya, komedi ya misalnya ya, stand up yang membahas tentang ideologi ini ya, jadi video pendek ya. Jadi dengan seperti itu Pancasila itu lahir dalam bentuk kekinian ya, dalam kondisi keren yang kekinian, tidak dalam konteks yang jadul gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sangat penting ya, dan ini menjadi juga bagian daripada penguatan literasi digital ya. Jadi dengan seperti itu ruang-ruang digital itu tidak hanya diisi oleh peperangan-peperangan algoritma yang merusak ideologi negara kita ya. Dengan seperti itu ya, ruang digital diisi dengan hal-hal yang positif terkait dengan ideologi, tentu ini akan menjadi semakin kuat di kalangan generasi muda kita. Dan di kampus selama ini kita dorong ya, kita dorong, kita berikan edukasi kepada mahasiswa. Tetapi tentunya kerja kampus saja tidak cukup ya. Seperti yang disampaikan tadi, ini membutuhkan kerjasama banyak pihak, pihak media misalnya yang menjadi bagian daripada civil, bagian daripada interest group ya, ini menjadi sangat penting. Bagaimana media-media kita juga melahirkan edukasi-edukasi penguatan ideologi ya, seperti acara hari ini kan cukup bagus gitu kan, cukup bagus, anak-anak muda itu selain mendengar bisa menonton live streaming, dan itu bisa disimpan ya, mereka bisa menonton ya, tentunya dengan apalagi kalau di live dengan Instagram dan lain sebagainya, ini akan semakin kuat ideologi negara kita, dan ruang digital kita menjadi semakin bermanfaat bagi penguatan ideologi. Begitu Bang Muhammad.
1: Baik, Bapak-bapak, ini saya mau menanyakan untuk di kampus sendiri Pak, apakah saat ini, ini karena saya sudah lama meninggalkan bangku kampus, Pak, saya masih penasaran apakah mata kuliah PPKN itu masih ada dan dipisah dengan pendidikan moral Pancasila, atau sudah digabung jadi satu mata kuliah nih Pak, kalau sekarang ini?
0: Ya, kita masih ada. Ya.
1: Masih ada ya?
0: Ya ada, mata kuliah Pancasila itu masih ada, dan itu menjadi mata kuliah wajib. Jadi mahasiswa semester 1 itu wajib lulus mata kuliah tersebut.
1: Itu berarti satu mata kuliah Pak Eka? Atau di Pancasila
0: dan pendidikan kewarganegaraan.
1: Oh, dua berarti ya?
0: Ada dua mata kuliah, dan itu kalau di kita itu menjadi mata kuliah wajib umum ya. Jadi dipelajari oleh lintas program studi. Tidak hanya di FISIP, misalnya kalau saya di FISIP, tapi di semua fakultas itu wajib lulus mata kuliah tersebut.
1: Baik Bapak-bapak, dan ini juga kebetulan kita mungkin sudah sampai Pak ya di penghujung dialog kita, obrolan kita nih di pagi hari ini. Sebagai penutup mungkin masing-masing ya dari Pak Usaini dan juga Pak Eka, apa pesan dan juga harapan Pak Usaini dan Pak Eka ini untuk generasi muda Aceh agar tetap menjadi generasi yang kritis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan juga keindonesiaan. Kesempatan pertama saya berikan ke Pak Usaini, silakan Bapak, harapannya.
2: Ya, saya pikir generasi muda sekarang harus memposisikan diri sebagai sosok yang memiliki harapan masa depan yang lebih cerah. Artinya, setiap generasi muda sekarang harus menjaga. Artinya menjaga diri sendiri dan menjaga ya ideologi itu sendiri, dan juga menjaga apa yang menjadi kewajiban sebagai generasi muda sekarang. Artinya jangan menyia-nyiakan waktu, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau pemuda sekarang baik, maka baiklah ya negara ke depan. Tapi kalau pemuda sekarang ya berpoya-poya, terpengaruh dengan berbagai macam ya ideologi-ideologi asing yang tidak memberikan sesuatu manfaat besar bagi kita, ini akan mempengaruhi perkembangan ke depan. Jadi oleh karena itu ya bersikaplah terutama sekali dalam ya menjalani hidup ini sebagai ya generasi muda. Kalau di Aceh tentunya harus menanamkan nilai-nilai agama, mempraktekannya dan mengamalkannya, dan juga menjalani hidup ini secara baik dan benar. Jadi ini sebagai harapan dari saya, mudah-mudahan generasi muda Aceh sekarang lebih baik dan ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin ya. Silakan Pak Eka tanggapannya, Pak.
0: Baik, mungkin ini menjadi pesan saya juga kepada anak-anak muda ya, kepada adik-adik saya ya, tentunya saya ingin mengatakan seperti ini gitu. Pada akhirnya digitalisasi adalah sebuah keniscayaan ya. Tetapi ideologi adalah sebuah pilihan yang keliru ya. Jika kita membiarkan ruang digital kita dipenuhi oleh narasi pemecah belah dan individualisme ekstrim, maka kita sama saja sedang menggadaikan masa depan bangsa ini pada algoritma asing ya. Pancasila tidak boleh kalah dari tren viral yang semu. Jadi menghadapi tantangan ini, generasi muda tidak butuh indoktrinisasi yang kaku ya, seperti yang saya katakan tadi. Mereka butuh keteladanan yang nyata. Jadi ketika keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan mampu diwujudkan dalam tindakan konkret baik di dunia nyata maupun siber, saat itulah Pancasila memenangkan pertempuran ideologi di era digital. Jadi masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, jadi melainkan oleh seberapa Pancasilakah kita dalam penggunaannya. Mari kita buktikan bahwa Pancasila tidak akan usang oleh zaman. Justru Pancasilalah yang mewarnai masa depan kita. Demikian Bang Muammar.
1: Baik, ya demikian juga ada jawaban dari Pak Eka tadi ini juga sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam dialog khusus, wawancara khusus untuk menyambut hari lahirnya Pancasila di Pro 1 RRI Banda Aceh dengan tema Generasi Muda Aceh dan Tantangan Ideologi di Era Digital. Saya Muammar juga ingin mengucapkan terima kasih Pak ya, mewakili kerabat kerja, ingin berterima kasih kepada Pak Eka Januar Emsok SC selaku dosen ilmu politik FISIP UIN Araniri dan juga wakil dekan bidang akademik dan juga kelembagaan FISIP UIN Araniri, dan juga kepada Profesor Dr. Husaini Ibrahim MA, Ketua Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syakwala yang sudah hadir di virtual Zoom meeting RRI Banda Aceh pada pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ketinggalan obrolan kita pada pagi hari ini, bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live kapanpun Anda punya kesempatan. Saya Amar juga pamit undur diri dari ruang dengar dan juga ruang lihat Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu Pak Eka dan juga Pak Usai ini di lain kesempatan, dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika
4: baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, bertempat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hormat Senjata!

0: Aga, senyata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Iya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghinggikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Rose.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 哥，三家的
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: Go. Senyata.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Acara kita kemarin.
2: Iya, benar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian,

rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk
anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh

pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan.

0: dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri.
2: Baik, para hadirin
1: Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya, berat baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, benar. Selanjutnya adalah Inspektur Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 个三角刀
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

telah kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Saya Rifki Badral hadir menemani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini merupakan juga hari lahirnya Pancasila. Semoga semangat Pancasila terus hadir dalam beragam kegiatan dan juga aktivitas kita. Baik pendengar, kini rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

Indonesia akan mengalami usia emas yakni genap berusia 100 tahun pada 2045. Di masa itu, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Hari lahir Pancasila tahun 2024 adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengajak kita untuk terus melahirkan generasi bangsa terbaik dan menjaga persatuan, gotong royong, dan kesetaraan.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Sebenarnya masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi bersama Citra Skolastika, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 10:55 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal

Pabalas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya.
1: Sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh. Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda
2: tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Piala Dunia 2026. Berikut pada kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang Republik Cech hadir dengan generasi mudanya,

Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pasar itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di tengah mereka ada Miloslav Cech, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan

siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara.

Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.

Messi, Fernandes, Di Maria,

0: Sebaliknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's head on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masuk menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Milton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022.

0: maksimal. Piala dunianya.
1: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
2: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
2: It well, so happy with that.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: It was tough. For the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Optimis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soebo Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.

0: pertolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
1: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
0: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
2: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
0: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karnes Malitski, Pro TV RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game ya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Apalagi saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami. Dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional.

0: Piala Presiden 2026 dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugi Ruboyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
1: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikupin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugi Ruboyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singkil siang ini,

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang. Selesai dinamika olahraga siang hari ini ya, kita awali di bulan Juni, tepatnya 1 Juni 2026, peringatan Hari Pancasila. Dimana di suasana siang hari ini Anda yang sedang ataupun tadi pagi sudah melaksanakan memperingati ataupun apel upacara hari kelahiran Pancasila, mudah-mudahan Pancasila tetap mendasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ya pendengar ya. Dan tentunya di suasana libur hari ini di awal Juni 2026, kita masih terus diberikan kesehatan, semangat, rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan di awal Juni ini kita bisa terus berkarya menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendukung program pemerintah dan juga memajukan rakyat Indonesia ya. Dan di mana kami juga akan berbagi informasi serta lagu-lagu hiburan yang akan menemani suasana siang Anda. Terima kasih. Nah, di sini saya akan berbagi informasi yaitu motif khas daerah diminta menjadi seragam siswa di Aceh Singkil. Nah, informasi dari Aceh Singkil nih ya. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Jakirun Pohan meminta seluruh sekolah di daerahnya untuk menggunakan motif khas daerah menjadi seragam siswa di sekolah. Baju adat ini harus menjadi seragam sekolah di seluruh jenjang sekolah di Kabupaten Aceh Singkil, kata Jakirun pada Minggu 31 Mei 2026. Terutama pada jenjang sekolah dasar, taman kanak-kanak, sekolah dasar SD, hingga jenjang sekolah menengah pertama. Sebab, kata Jakirun, untuk menonjolkan jati diri daerah kepada publik dan memperkenalkan kepada seluruh siswa yang masih duduk di bangku pendidikan tentang pakaian motif khas daerah. Kemudian Jakirun mengatakan terkait dengan motif pakaian khas daerah tersebut sebelumnya juga telah ditetapkan dalam peraturan bupati Pergub menjadi seragam sekolah di Aceh Singkil. Bahkan sebelumnya Majelis Adat Aceh Aceh Singkil bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat telah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah tentang pakaian motif khas daerah tersebut. Itu dia mendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami ya di 92,2 MHz. Karena informasi-informasi selanjutnya nanti akan terus kami bagikan ke ruang simak Anda melalui 92,2 atau juga Anda yang masih memonitor kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil di streaming kami ya, RRI Digital kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Aryani. SDM Aceh sebut kenaikan harga BBM non-subsidi belum berdampak pada transportasi. Pemerintah Aceh memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap biaya transportasi maupun distribusi barang kebutuhan pokok di daerah tersebut. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh, Dian Budi Dharma mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga energi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan setiap pekan. Menurutnya, sektor yang paling rentan terdampak oleh perubahan harga BBM adalah transportasi. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menemukan adanya kenaikan biaya angkutan yang signifikan akibat perubahan harga bahan bakar. Dian menjelaskan stabilitas biaya transportasi masih dapat terjaga karena ketersediaan biosolar untuk sektor angkutan barang tetap terjamin. Kondisi tersebut membantu pelaku usaha transportasi dalam menjalankan aktivitas distribusi tanpa tambahan beban operasional yang berarti. Ia menambahkan pemerintah Aceh juga memberikan perhatian terhadap kelancaran distribusi logistik khususnya untuk kendaraan pengangkut sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kendaraan angkutan barang tertentu masih memperoleh alokasi biosolar yang dinilai cukup untuk mendukung perjalanan distribusi antar daerah termasuk rute Aceh menuju Medan. Dia menegaskan hingga kini tidak terdapat kendala berarti dalam pergerakan kendaraan logistik akibat kebijakan terkait BBM. Dengan demikian, pasokan sembako dan kebutuhan pokok masyarakat masih dapat terdistribusi dengan baik. Pemerintah Aceh bakal terus memantau perkembangan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi daerah guna memastikan stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

Thank you di suasana siang sebelum kami kumandangkan waktu suruhan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di pukul 12:28. Saya kembali berbagi informasi tentunya di suasana siang hari ini ya. Informasi kita di siang hari ini, Pertamina siapkan kehadiran pertama Greens di Aceh. PT Pertamina Patraniaga membuka peluang menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan Pertamax Green di Aceh. Namun realisasi distribusi produk tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Sales Area Manager Sam Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari mengatakan pengembangan Pertamax Green saat ini masih dilakukan secara bertahap dan difokuskan terlebih dahulu di Pulau Jawa sebelum diperluaskan ke daerah lain termasuk Aceh. Menurut Misbah, salah satu tantangan utama dalam menghadirkan produk baru tersebut adalah kesiapan fasilitas penyimpanan di SPBU. Banyak SPBU, khususnya yang memiliki layanan produk lengkap, telah menggunakan sebagian besar kapasitas tangki yang tersedia untuk berbagai jenis BBM yang saat ini dipasarkan. Ia menjelaskan SPBU umumnya telah melayani berbagai produk seperti biosolar, Pertalite, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex. Penambahan varian baru membutuhkan penyesuaian sarana dan prasarana, termasuk penyediaan tangki penyimpanan tambahan. Sementara itu, terkait dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap kondisi ekonomi masyarakat, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang rutin digelar setiap pekan. Dalam forum tersebut, sektor energi termasuk bahan bakar minyak menjadi salah satu komponen yang diperhatikan karena berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi terutama melalui biaya transportasi. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan terhadap biaya transportasi di Aceh akibat perubahan harga BBM. Ketersediaan biosolar yang masih dapat diakses masyarakat dinilai membantu menjaga stabilitas biaya angkutan. Pertamina memastikan akan terus melakukan kajian dan persiapan agar distribusi pertama Green dapat menjangkau lebih banyak daerah termasuk Aceh, seiring dengan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan. Itu dia informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming Pro 1 RRI Aceh Singkil di suasana siang.

0: kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, gila, kaya. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber